0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Kamu tahu nggak negara mana yang punya

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga.

0: Indonesia, ketemu lagi ya di Suara Santai.
1: Sore tiba.
2: Sore-sore itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: banget gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan gue juga selain ada Twin and Fire, gue pengen ada Chandra Darusmannya.
1: Sedap.
0: Ada Shaka Khan-nya, gitu-gitunya.
1: Wah, lo emang etis banget sih. Lo. Oh wow.
0: Wow. Ada George Duke-nya, gitu-gitu.
1: Aduh, sampai George Duke lo. Berarti, ini gue jadi sempat, gue sempat nanya sih, gue ngobrol sama partner gue, sama istri gue.
0: Iya, iya.
1: Kita tuh suka banget R&B.
0: Oke, oke.
1: Tapi gue sekarang udah nggak ada. Penerusnya misalnya.
0: Kayaknya emang iya deh. Regenerasinya tuh gak ada kayaknya.
1: Kayak Usher.
0: Iya.
1: In a Rush, siapa yang nyanyi? Sorry.
0: In a Rush,
1: Black Street.
0: Iya.
1: Disini gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada gak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua kan.
0: Iya sih.
1: Iya gak setuju gak lo? Sebenernya tentang mereka
0: liriknya
1: yang termenye-menye.
0: Sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye, Mas.
1: Nah, cuma ini takkan ada menye, lo gue bilang.
0: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
1: Sekeras itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
0: Parah sih.
1: Iya, cinta, ntar dulu selamatin diri dulu
0: deh. Iya, survive dulu deh.
1: Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya. Kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru, tapi ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
0: Betul.
1: Menye kan?
0: Menye banget, betul.
1: Susah move on.
0: Iya.
1: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
0: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general. Kita semua sudah, kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Jadi gue capture aja gitu. Ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Udah kerasa kayak lu udah sama yang baru tapi kok lu gak happy sih gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Kan premisnya sebenarnya simpel banget ya. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Cuman di guenya, gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Jadi lu masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah, atau lagi lari kah, atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
1: Oke. Dan takkan ada ini tadi kita udah bahas juga pop 80s, soft R&B.
0: Iya.
1: Dari sekian banyaknya genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua, klasik rock.
0: Iya.
1: Vintage klasik rock ya.
0: Iya.
1: Sampai metal.
0: Iya.
1: Selain Earth, Wind and Fire.
0: Iya.
1: Yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s ini apa? Siapa? Selain yang tadi lo sebut ya, ada gak ada yang kayak?
0: Karena nyokap gue kali ya. Gue tuh selalu suka sama, Mas Odo tau Brad gak? Brad.
1: Gue pernah BR.
0: If a picture paints a thousand words. Itu gue suka.
1: Gue pernah siaran di radio 80s cuy.
0: Oh ya,
1: iya. Pernah gue Brad.
0: Itu heat wave.
1: Oh berarti lah emang yang minim instrumen ya, emang yang slownya slow banget.
0: Slow
1: ya.
0: Banget ya ya. Tapi kalau misalkan minim, kalau misalkan popnya 80s-nya ya. Earth, Wind & Fire udah pasti ya, George Duke, terus habis itu Shaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu-gitu.
1: Basil Valdez.
0: Iya, kayak gitu-gitu.
1: Kita nanti habis ini ngobrolin tentang debut lo, atau juga ini adalah peletakan batu pertama untuk Better Days Productions.
0: Iya, betul.
1: Pilot project lagi nih, jangan. Bebannya kayak gimana nanti ya. Kita lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan Ada, Iqbal Ari, bakal balik lagi. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan. Suara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus? Karena ada air through technology.

0: bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di Suara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Penari Indonesia, Niu Anantanaya Pranoto menjuarai festival street dance terbesar di Amerika, GOAT 2026. Remaja 12 tahun asal Jakarta ini sukses mengalahkan rivalnya, Marley Hightower, di final kategori hip-hop di Montreal, Kanada. Sebelumnya pada Juni lalu, Niu juga memenangi 1-1 hip-hop U18 Future Pace di Krakow, Polandia. Ketua DPRD Kota Malang, Amitiara Nanggani, sepakat menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Sikap ini merupakan tindak lanjut saat menerima aksi demo mahasiswa pada 15 Juni lalu. Amitia menambahkan kebijakan ini bukanlah pembatalan permanen. Aspirasi tersebut akan diteruskan ke DPR RI karena keputusan

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Wingfoot. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfoot.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. And that was Discoria dan berpesta sahabat suara. Dan berpestalah Ihara ini. Oh, tentu tidak bisa setelah dia melakukan aksi kriminalnya. Begitu aksinya ini udah mulai berjalan, kelakuannya si Ihara ini, si apa namanya Power Ranger hijau ini, benar-benar bikin polisi Jepang itu pusing tujuh keliling. Ya aku harus bersaing, repot banget gara-gara modusnya dia tuh kayak gak biasa banget sahabat suara. Jadi dia itu memanfaatkan sisa-sisa sih parah ya. Maksudnya kayak memanfaatkan keahlian tubuhnya yang lentur itu tadi. Terus dia punya skill memanjat juga ketika masih jadi stuntman ya, buat ngebobol rumah-rumah warga tanpa perlu merusak pintu utamanya mereka gitu. Karena gayanya yang lincah banget waktu melakukan aksi kriminal ini, Ihara itu sampai dapat julukan khusus dari media dan kepolisian Jepang. Jadi julukannya itu namanya adalah pencuri manusia laba-laba. Kalau disingkat sih sebenarnya Spider-Man sih sahabat. Tapi versi Jepang.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDX AK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, Guyon Waton, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 4154 5758.

menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: suara beberapa sahabat suara. Tadi ya sahabat suara beberapa ya tim, kapten tim yang nempel banget sama timnya. Sebenarnya masih banyak nama ya, kayak Steven Gerrard itu tuh juga nempel banget tuh sama Liverpool. Tadi kan udah aku sebutin dua nama kan, ada Vincent Kompany di mana dia itu nempel banget sama Manchester City, dan juga Javier Zanetti yang nempel banget sama Inter Milan. Nah begitu dong, kalau misalnya kamu jadi seorang pemimpin, harusnya tuh kamu juga amanah ya, nggak ngasih prestasi yang baik. Biar apa? Biar para fans tuh juga mengingat kamu sebagai legenda. Jangan kayak Onana ya. Onana di Inter Milan bagus pas masuk MU, ya Allah. Kayak kakinya gak mau gerak. Sama tangannya diborgol, capek. Itu aja ya sahabat suara, momen pundit kita malam ini. Setelah tadi kita ngebahas masalah sepak bola, aku pengen pamit aja langsung karena jujur aja, ngebahas sepak bola itu ngebuat aku capek. Meskipun aku gak lari, tapi aku capek. Karena udah jam 10 juga, aku sekalian pamit. Thank you nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8, yang ada di live TikTok juga. Thank you, aku sekalian pamit ya. Terima kasih juga buat Mas Danner, terima kasih juga asal broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantu di secara teknis. Kalau gitu, aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Penari Indonesia, Niu Anantanaya Pranoto menjuarai festival street dance terbesar di Amerika, GOAT 2026. Remaja 12 tahun asal Jakarta ini sukses mengalahkan rivalnya, Marley Hightower, di final kategori hip-hop di Montreal, Kanada. Sebelumnya pada Juni lalu, Niu juga memenangi 1v1 hip-hop U18 Future Pace di Krakow, Polandia. Ketua DPRD Kota Malang, Amitiarat Nanggani, sepakat menghentikan sementara program makan bergizi gratis. Sikap ini merupakan tindak lanjut saat menerima aksi demo mahasiswa pada 15 Juni lalu. Amitia menambahkan kebijakan ini bukanlah pembatalan permanen. Aspirasi tersebut akan diteruskan ke DPR RI karena keputusan berada di pemerintah pusat.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.